Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Oke, nanti pada pukul 9 guys, kita bakal ada di obrolan seru ya, yang akan kamu yang udah pada daftar, wah langsung, waduh gimana ya. Pokoknya semua bakal diceritain di sini tentang Senggilang Idol yang memasuki babak baru ya. Oke, jadi teman Pro 2, kita ke informasi nih dari, ini seru banget ya, Pesta Timuran Jaksel lahir dari visi bersama kenalkan budaya timur ke Jakarta. Dan pengalaman budaya timur yang lengkap dibawa ke Jakarta lewat Pesta Timuran Jaksel. Jadi teman Pro 2, Program Direktur Pesta Timuran Jaksel, Robi Neo, menyebut tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan penyelenggaraan festival berskala lebih besar. Kegiatan yang sebelumnya menarik ribuan pengunjung, kini berkembang menjadi perayaan budaya timur yang lebih luas. Robi mengatakan jumlah pengunjung terus meningkat sejak penyelenggaraan awal Timuran Jaksel. Kondisi tersebut mendorong penyelenggaraan melanjutkan gerakan budaya timur secara berkelanjutan dan juga lebih besar. Nah, menurutnya Pesta Timuran tidak hanya menampilkan musik pesta yang identik dengan kawasan timur, festival tersebut juga menghadirkan berbagai bentuk kolaborasi budaya dari beragam latar belakang kesenian Indonesia. Nah, ia menjelaskan pengunjung akan menyaksikan kolaborasi musisi muda, senior, serta seniman Papua dalam satu panggung. Seluruh pertunjukan itu dirancang dalam 6 segmen berbeda yang berlangsung dari siang hingga malam.
1: Pertama, kita sudah berteman.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: your 5'9" brown eyes.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Ya, tahun 2022 produk herbal Indonesia tembus pasar Arab Saudi 2,5 miliar rupiah. Nah, produk herbal asal Indonesia kembali memperluas pasar ekspornya ke kawasan Timur Tengah melalui kemitraan dengan Al Itolah Trading. Kali ini PT Damai Sariwana berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana ke Arab Saudi senilai 2,5 miliar rupiah. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan Letter of Agreement di Jeddah Arab Saudi pada Senin 15 Juni lalu. Nah, penandatanganan dilakukan oleh Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Damai Sariwana Taswan Wimala Putra dan pemilik Al Itolah Trading yaitu Nasrudin. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi menilai keberhasilan tersebut juga menunjukkan tingginya potensi produk herbal Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha, Kemendag, dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Nah, selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Spada.
2: Selamat pagi teman Prodware.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Prodware FM.
1: Teman terbaik.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah.
1: Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lo ah? Cari apaan?
2: Nah dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay. FYI, for you.

0: Rode Reritona, teman terbaik kamu. Selamat pagi Spada ya. Dan tentunya senang banget hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Barang aku Jufel Gavar yang bakal nanti kita akan membahas nih satu topik yang lagi pada ditunggu-tunggu juga nih sama para peserta yang ikut mendaftar di Senggihilang Idol. Nah, ini topik kita adalah Senggihilang Idol sudah memasuki babak baru. Oke. Sudah hadir di studio Pro 2 ada dewan juri, ada Kak Reki, dan juga ada selaku MC juga ada Kak Andika. Nah, dengan saat ini Senggihilang Idol memasuki babak baru. Mungkin kita ke yang pertama nih, ke Kak Reki selaku juri. Nah, gimana Kak Reki?
1: Mungkin di babak baru ini ya seru. Akan seru dan akan ada kejutan-kejutan baru mungkin, karena peserta juga ada yang dari luar daerah. Iya. Iya kan Kak Andika?
2: Iya, betul.
1: Peserta ada yang dari luar daerah.
2: Luar negeri.
1: Dari Manado ada.
0: Berarti ini
1: Sitaro ada
0: laut. Persaingannya
1: sangat,
0: bukan level ya. Kita kabupaten sangat lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin kalau dari Kak Riki selaku juri, mungkin di tahun kemarin itu sempat ikut juga.
1: Kemarin tidak
0: terlibat
1: ya,
0: atau
1: ya.
0: Sebagai pengamat saja ya, atau memantau ya. Aja ya.
1: Memantau dari rumah.
0: Oh ya karena mereka live streaming juga ya. Live streaming. Nah, melihat mungkin boleh yang bisa diambil ya dari yang tahun-tahun kemarin di sesi ini, di season ini. Nah, apa tuh yang boleh, ini bakal beda seperti ini dari yang tahun lalu, nanti kejutan di yang baru ini seperti ini.
1: Untuk kejutan di tahun yang
0: baru,
1: season ya, last season ini, yang pertama mungkin dari tata panggung lebih megah tentunya. Yang lightingnya juga lebih energik dan banyak hal-hal baru mungkin, yang tapi tidak harus di-spill kan. lebih penasaran.
0: Itu hanya kisi-kisinya aja ya, sedikit ya. Oke, jadi pastinya penampilan baru ya, dari view-nya dari panggung dan istilahnya untuk mensupport ataupun mendukung satu event ini biar lebih wow lewat itu ya, lewat tampilan. Nah, kalau dari Kak Andika, Kak Andika gimana Senggihilang Idol memasuki babak baru nih?
2: Ya, baiklah Kak Julvan, terima kasih untuk kesempatannya. Kami hormati dewan juri, Kak Riki mewakili.
0: Siap.
2: Mungkin tahun ini ada peningkatan di dewan juri yang dari tahun kemarin 3 dewan juri, tahun ini kan menjadi 5 orang. Ya, tentunya pastinya untuk ke-25 peserta yang akan tampil di babak final pada tanggal 25 Juni, mereka pasti harus mempersiapkan diri lebih baik dari tahun sebelumnya, karena kan kualitas juri tahun ini juga kita tidak bisa anggap remeh ya kan. Para juri sudah memiliki rekam jejak yang luar biasa baik. Tidak perlu diragukan lagi ya di bidangnya. Ada Kak Rio, salah satu owner RSK di Tahuna. Beliau juga dalam bidangnya sudah sangat luar biasa. Ada juga Kak Tian. Ya, artinya dalam bidang musik beliau sudah banyak sekali mempunyai rekam jejak menjadi pelatih, vocal coach dan sebagainya. Ada Kak Chris Palit, alumni Bintang Radio juga ya ke tingkat nasional. Ada juga Kak Billy Sindua, juara 1 Bintang Radio Nasional 2020. Dan juga ada Kak Riki yang banyak sekali menghandle kegiatan-kegiatan event-event besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Banyak sekali mendatangkan juga artis-artis besar. Jadi untuk peserta mungkin ada yang sempat bilang, Kak, jurinya dari mana ini?
0: Pasti ada dong pertanyaan-pertanyaan ya, seperti itu.
2: Sampai bilang, kenapa enggak ambil dari Manado untuk kegiatan yang seperti ini? Saya pikir Senggihilang Idol Competition adalah sistem ingin memberikan atau ingin membuat bahwa kualitas-kualitas dari teman-teman yang ada di daerah kita itu tidak kalah dengan yang ada di Manado,
0: di ibu kota ya, gitu ya.
2: Artinya kualitas dewan juri kita ini sudah sangat-sangat sangat-sangat baik dan sangat-sangat luar biasa, dan juga akhirnya menjadi pressure juga untuk teman-teman nanti ya kan, apalagi tahun ini seperti yang dikatakan Kak Eki sebagai dewan juri bahwa ada dari daerah
0: luar dari Sangihe
2: ya, ya. Artinya teman-teman di sini juga harus tentunya prepare yang lebih baik lagi ya. Karena kan mungkin dewan juri sudah ada yang tahu dari tahunnya sudah mungkin di satu sanggar atau di satu komunitas, akan tetapi ini ya dilihat juga ya bagaimana ada yang dari luar otomatis melihat apa yang harus dia mau buat nih, ada kejutan dah ya, kalau tak ada kejutan ya mungkin ini spill sedikit lah untuk teman-teman ya. Ya kalau ada kejutan otomatis bisa saja yang juara tahun ini bisa dari luar. Jadi memang apalagi dengan hadiah yang lumayan besar lah. Ada juga hadiah-hadiah hiburan. Saya pikir teman-teman nanti yang mungkin saat ini sedang live atau mendengarkan dari rumah bisa mempersiapkan diri lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena memang ini akan dibuat sangat-sangat
0: wow gitu ya.
2: Epic. Karena yang the last sudah terakhir ya.
0: Oke. Okay. Tapi pendaftar mungkin dari mana? Dari Kak Reki atau seluruh pendaftar berapa sih yang ikut daftar? Kan cara pendaftarannya kan kemarin apa, kirim
2: video
0: kan. Nah, yang ngirim video berapa banyak sih?
2: Kak Reki.
1: Yang kirim video 32.
0: 32 peserta. Ya. Yang lolos
1: 25.
0: 25 ya. Waduh, sayang banget ya, ada 7 yang untuk gugur tahun ini. Belum
2: berhasil ya. Ya.
0: Oke, okay, mungkin bisa ikut di kegiatan lain. Oke. Okay. Nah, kalau dari lebih tepatnya sih maksudnya kalau yang dari luar daerah, dari Manado, dari Sitaro,
2: Talaut.
0: Dari Talaut juga ikut.
2: Talaut ada.
0: Waduh, ini kayaknya berarti betul-betul walaupun yang pastinya ternyata antusias untuk lomba
2: Manado juga ada.
0: Lomba nyanyi walaupun kategorinya untuk lagu rohani tapi ya, antusias dari beberapa ya daerah tetangga kita ya, tetap ikut. Wah, ini tantangan nih, ini berarti ya. Mungkin apa-apa sih yang mungkin diharapkan kalau dari juri nih, dari juri apa sih yang diharapkan dari 20 penampilan nanti dari 25 ini?
1: Mungkin yang dari saya pribadi yang saya harapkan ya sama seperti Kakak Andika tadi, lebih prepare lagi karena tahun kemarin itu saya lihat sendiri, kita lihat sendiri live semua sudah bagus, tapi melihat video yang kemarin mungkin itu dia persaingannya mungkin agak lebih tight, lebih ketat sekali,
2: lebih ketat Andika,
1: ya. Itu sih mungkin peserta lebih contoh pemilihan lagu gitu sesuai mungkin mau pilih lagu itu harus sesuai dengan karakter vokal ya. Bentar kan mau basir Kak, jadi skill vokalnya tingkat dewa terus pilih lagu yang
0: salah ya, yang tidak nyambung atau apa ya, tidak mewakili ya, rusak ya pasti rusak.
1: Dan itu sangat amat disayangkan.
0: Wow.
1: Sama juga sebaliknya, lagu tingkat dewa tapi dia tidak bisa mengeksekusi dengan baik. Wow. Ya. Jadi mungkin pemilihan lagu sangat
2: menentukan. Oh,
0: tapi Kak Riki selaku juri, maksudnya ada istilahnya memberikan masukan ke peserta enggak? Maksudnya atau enggak bisa di sini?
2: Nanti ada hari Minggu.
0: Sendiri, ya. Oh, ada Minggu, sesinya.
2: Coaching, ya. Hari Minggu tanggal 20 Juni informasi juga ada technical meeting, vocal coach. Pencabutan nomor undi jam 4 sore ya, di gedung gereja Gemis Sungai Gilang Bahoy. Itu nanti sesinya itu para dewan juri untuk memberikan.
0: Tapi mungkin kita bongkar dulu ya apa yang ada di pikiran sebagai seorang juri ya. Mungkin nanti kayak apa sih maksudnya yang kalau di kelas umumnya ya buat lomba-lomba nyanyi begini untuk bagiannya juri nih untuk ngasih arahan atau ngasih masukan atau apa ke para peserta? Lebih inti-intinya apa aja sih? Maksudnya kamu harus ini.
1: Oh, mungkin kalau saya pribadi lebih ke tidak menyudutkan. Saya pribadi lebih ke setelah saya mendengar peserta lebih apa namanya itu lebih memberikan apresiasi.
2: Iya,
1: tidak mencari celah di balik
0: kesalahannya.
1: Wow. Peserta, iya. Kalau saya pribadi, karena bukan tidak mungkin di saat kita memberikan satu
0: penilaian
1: di saat hari H, mental mungkin akan
2: bermasalah.
1: Iya, dan mungkin beda-beda treatment kan. Saya kita pribadi baru
0: juri yang lain,
1: kakak Kris, ya mungkin itu sih kalau dari kita pribadi. Dan yang berikut lebih ke ya pertama teknik vokal kan, baca cerita vokal tuh ya, teknik vokal yang apa ya, di dalam teknik vokal itu ada artikulasi.
0: Yang umum-umumnya ya, ini intinya ini seperti ini. Berarti kayak penempatan lagu dengan karakter itu ada nggak? Maksudnya dari juri itu menyampaikan nggak? Atau memang nanti silakan pilih, umpama Kak Andika sebagai peserta, silakan Kak Andika pilih sesuai dengan lagu pilihannya Kak Andika. Dan di situ juri ada nggak, kayak maksudnya ada wewena atau apa ya, diberikan Andika nggak cocok kamu membawakan lagu ini, begitu ada nggak ya?
1: Itu lebih ke
2: pribadi sih.
1: Iya, pribadi,
2: karena lagu kan bebas tahun ini,
1: lagu tidak bebas. Kecuali ada lagu
0: pilihan atau pilihan, apa
1: lagu wajib. Ya. Berikut mungkin Kak Julvan, dari saya pribadi mungkin untuk peserta yang peserta yang mendengarkan live ini lebih menguasai
0: panggung
1: stage ya. Karena kemarin kita
0: mentok
1: monitor.
0: Iya, jelek juga ya.
1: Karena itu sangat berpengaruh sekali itu.
0: Oke.
1: Berpengaruh untuk penjurian, ada poin di situ. Dan ini Singing Idol live kan audio sama visual. Jadi sebenarnya juri ini bukan cuma juri yang ada di dalam gedung
0: di meja itu ya, di meja juri.
1: Yang di rumah juga lebih kritis.
0: Iya, pasti. Iya. Lalu apalagi nanti main di komen, kan mental juga. Iya. aduh, itu jejak digital, sakit ya. Gimana ya? Saya membayangkan ya di saat perform terus ada komen yang
2: masuk kan.
0: Iya, terus enggak. Memang kalau menjadi entertain harus siap mental itu. Siap. paling dipertebal ya dibanding fisiknya kita ya. Oke. Nah, kalau Kak Andika, istilahnya pengalaman tahun kemarin apa ya? Mungkin ada hal-hal baru apa yang dipersiapkan Kak Andika nantinya? Sebagai isinya ada di dalam lingkup Singgilang Idol juga, mungkin mau bilang apa ya, istilahnya ada bagian penting juga kan sebagai MC. Nah, mungkin bisa melihat euforia atau apa ya, antusias dari video-video yang dikirim kan. Kalau tahun kemarin pendaftar ada, masih ingat gak yang daftar berapa banyak yang tahun kemarin?
2: Tahun kemarin lebih banyak sedikit sih dari tahun ini ya, pendaftar yang mengirimkan video. Tapi tahun ini juga kita bersyukur tetap artinya banyak juga yang ngirim video ya, walaupun memang agak sedikit ada penurunan karena memang ada juga beberapa teman yang tahun ini sudah selesai sekolah, lanjut kuliah.
0: Jadi
2: tidak bisa ikut ya.
1: Dan batas umur juga.
2: Iya, ada juga karena kan ada batasan umur, ada teman-teman yang sudah tidak bisa ikut. Kalau saya lihat tahun ini kita bersyukur karena banyak sekali penyanyi-penyanyi baru yang ikut.
0: Ini yang plus
2: nuansa. Iya. Artinya kita juga sempat mungkin tahun lalu semuanya kita kenal. Tahun lalu.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Tahun lalu kan kebetulan Kak Ricky belum yeah, sama-sama. Hmm. Karena juga tahun kemarin jurinya baru masih tiga kan, tiga orang. Karena kan kita ini masih baru memulai, jadi masih lihat bagaimana ya, karena tahun ini udah last season dan juga ada pertimbangan untuk menambah dewan juri dari bidang entertain yaitu Kak Rio. Artinya ya, informasi juga untuk teman-teman, karena kan berpikir bahwa oh, juri semua harus latar belakang musik.
1: Musis.
2: Yeah. Ya, karena ini kan idol, jadi Kak Rio menjadi salah satu dewan juri yang tentunya beliau ini punya peran yang sangat penting juga. Karena kan dalam bernyanyi itu yang dibutuhkan harus paket komplit tadi, bukan hanya segi suara, walaupun memang modal suara itu menjadi modal yang harus modal memang utama. Karena namanya kan lomba nyanyi kan, bukan lomba busana. Ya kan, tetapi terkadang orang lupa bahwa yang seperti tadi Kak Ricky bilang, yes, stage di atas panggung itu sangat menentukan juga. Walaupun suara bagus, tapi kalau nyanyi cuman
0: diam di tempat.
2: Mm-hmm. Bisa saja ada yang lebih baik menyanyikan atau membawakan lagu, tapi poin plusnya di stage panggung atau di busana juga, karena itu akan menjadi poin penting dalam penilaian nanti ya. Dan juga untuk tahun ini hampir setengah itu orang-orang baru semua. Ya, sampai kemarin pas kita kurasi video sambil ih, dari mana ini? Artinya selama ini di mana maksudnya penyanyi
0: di mana? Ternyata di segi idol ada
2: ikut ini. Ternyata baru tahu ternyata di daerah ini, di tempat ini ada ternyata penyanyi yang baik, laki-laki, perempuan. Jadi ya mungkin juga karena ada last season ya, jadi memang yang ikut juga.
0: Tapi barangkali dengan hadirnya wajah-wajah baru membuat ini Singgilang Idol untuk the last-nya ini bakal disingkirkan atau gimana?
2: Itu nanti dibicarakan dengan panitia inti. Tapi yang pasti kita fokus dulu untuk tanggal 25 Juni ini ya. Artinya melihat antusias dari teman-teman dari luar daerah juga, kita mengapresiasi dari Manado, Sitaro dan Talaut mengirimkan wakilnya dan juga dengan kualitas yang sangat luar biasa. Ini juga jadi mungkin jadi bolehlah warning lah untuk teman-teman yang ada di sini harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena ya, kita tidak tahu ya, karena sekarang posisi 25 peserta ini sama semua. Artinya tidak ada yang, mohon maaf ya, tidak ada yang
0: menonjol
2: apa? Karena kan ini namanya juga lomba kan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di panggung nanti. Seperti tadi juga Kak Julvan dan Kak Riki bilang bahwa mental itu sekarang lagi main ini.
0: Iyalah, kalau apa susah juga.
2: Kalau mentalnya juga block down, ya bisa saja dia walaupun dia ini artinya kan diberikan kebebasan kepada teman-teman untuk memilih lagu sesuai dengan tadi Kak Riki bilang dengan karakter dari teman-teman semua, iya.
0: Wih,
2: menarik ini, menarik.
0: Iya. Tapi mungkin ada nggak apa ya kalau di lomba-lomba begitu ya, yang perlu juga para peserta ini lebih dipersiapkan selain yang umumnya. Kalau umumnya kan, wah harus latihan atau apa. Ada nggak? Mungkin apa ya? Kalau dari Kak Ricky barangkali melihat sebagai produser juga backgroundnya kan, mungkin apa Kak Ricky lihat penyanyi-penyanyi lokal kita lah dulu, Sangihe dulu nih. Kan rata-rata penyanyi Sangihe, Kak Ricky udah lihat semua nih, pernah dengar, pernah lihat. Nah, kayak gimana nih nantinya?
1: Mungkin dari kita untuk ini untuk peserta kan?
0: Peserta. Ya. Itu. Ini di matanya mungkin lepas dari sebagai juri, mungkin kalau lebih condong ke produser ya, karena punya studio kan.
1: Enak ini.
0: Gimana tuh?
1: Lebih ke karakter vokalnya. Iya, jadi karakter vokal kita manusia itu ada yang udah dibentuk dari dalamnya. Ada yang bisa kita tiru dari orang lain.
0: Ini yang kita mau dengar nih, maksudnya yang ilmu-ilmu gitu. Iya.
1: Jadi banyakkan, ya minta maaf ya, banyakkan anak-anak muda di Sangir ini lebih suka
0: kalau
1: ikut untuk meniru.
0: Iya.
1: Jadi logikanya gini, Kak Julvan. Contoh si artis A, penyanyi A, ini katakanlah Mbak Anggun kan, Cisasmi.
0: Iya.
1: Saya di rumah nih. Saya lagi
0: nonton lah atau apalah.
1: Dengar hajatan di
0: sebelah rumah.
1: Ih, Anggun datang dari Jakarta nih. Padahal ini bukan Anggun.
0: Itu masalahnya ya, benar-benar ya. Benar.
1: Bahkan sampai lik-liknya, sampai improvisasinya, sampai detailnya, karena dia ngefans Anggun, dia ikutin itu, dan itu sangat fatal.
0: Wow.
1: Itu nggak ada karakter.
0: Oh, ya, berarti
1: Anggun udah ada. Ngapain lu wannabe?
0: Ngapain jadi Anggun? Ya, ya gitu ya.
2: Jadi diri sendiri.
1: Diri sendiri.
0: Itu kayak udah jadi apa ya, kayak kalau kasar, kalau bilang penyakitnya penyanyi kita kasar ya maksudnya. Mungkin lebih ke apa ya,
2: kebiasaannya habit
0: penyanyi kita itu ya. Berarti betul Kak, karena ini melihat dan memantau hal-hal seperti itu sebagai karakter penyanyi yang ada di daerah kita ya.
1: Masih
0: kuat begitu ya. Duh, nggak tahu juga kalau mau dibilang gimana ya maksudnya. Kecuali kalau itu dipakai untuk yang itu, barangkali untuk apa ya, komedi, oke lah. Tapi kalau buat hiburan, nyanyi,
1: buat tapi kalau nyanyi, untuk lomba nggak bisa.
0: Kalau apalagi besok nanti lagu-lagu, mungkin lagu-lagu rohani dari siapa yang banyak orang suka. Kalau dari Kariki melihat itu, nanti barangkali contohlah Nikita atau apa ya namanya, Nikita, saya ingat-ingat penyanyi rohani,
2: iya,
0: ya kan. Nanti kali ada Nikita, banyak Nikita di sana, ya kan. Nikita satu, Nikita dua, itu. Nikita tiga, ya kan. Bisa jadi akan ada seperti itu, dan itu maksudnya di saat apa coaching apa ya,
1: vokal coaching
0: itu di dan technical meeting itu kayaknya dipesankan juga.
2: Harus.
0: Biar kayaknya memang harus jadi pekerjaan rumahnya juri-juri di saat momen itu, karena janganlah ini pelan-pelan lewat segilang idol nih, kita buang dulu yang begitu-begitu, ayolah ya kan. Nanti once
2: harus jadi diri sendiri.
0: Untuk menjadi diri sendiri itu orang enggak tahu ya, enggak percaya diri atau apa ya kalau yang begitu-begitu.
1: Mungkin kalau menurut saya pribadi Kak, belum keluar. Jadi momen itu akan ada di satu fase di hidup.
0: Saya enggak tahu soal musik, jadi saya banyak harus membongkar-bongkar hal begini. Iya. Dan ini akan menjadi pastinya ternyata kita harus begini penyanyi-penyanyi kita, ayo
2: rubah ilmu baru.
0: Terlalu menganggunkan gitu ya, menjadi anggun.
2: Terlalu menganggunkan.
0: Anggun sudah ada, mau jadi anggun lagi. Ya.
1: Itu.
0: Itu salah satu dikritisi sebagai ini, kritisi musik ya. Apalagi yang hal lain lagi nih.
1: Hal lain
0: dari penyanyi-penyanyi kita nih.
1: Kalau
0: kalau
1: dari kita itu yang pertama tadi toh, karakter.
0: Yang
1: berikut mungkin selama saya di studio ini loh, ada satu proyek contoh Kak Andika ini,
0: yes,
1: Karek boleh bikin aransemen begini. Nah, Kak Andika datang, harusnya yang saya terima itu aransemennya dari dia gitu loh. Bukan saya lagi yang harus tergantung pembicaraan juga. Intinya di satu lagu ini di lagu kan ada verse 1, ada verse 2, ada penyanyi-penyanyi Sangir lebih bongkar dalam artian ini wawasan dan trompet skill ini jangan kasih biar di dalam kamar. Itu DP logat dan DP. Jadi kalau you dapat tahu ilmu ini, jangan puas di situ.
2: Di upgrade terus
1: diasah terus sampai
0: kelemahannya musisi kita ya, itu ya juga
1: udah
0: ya.
1: Keluarin satu single puas.
0: Parkir bus.
1: Sudah ada karya. Itu dari kita, okay, dari produksinya
0: melihat musisi kita ya, musisi Sangi ya.
1: Jangan salah, kenapa sekelas Dewa,
0: band besar lah ya,
1: sudahlah, Dewa terlalu besar. Kemarin saya sempat handle Kak Vicky Salamor, itu beliau sempat sharing. Ya Julvan tahu kan lagu Cinta Beda Agama, di 23 studio baru diterima. Bayangkan di studio ke 23 baru produser terima. Jadi untuk meraih sebuah pencapaian itu nyanda
0: membalikkan tangan ya,
2: tidak gampang.
1: Harus perlu
2: perjuangan.
1: Gila. Untuk orang penyanyi mungkin kita lebih ke konsistensinya. Maksudnya you suka mau jadi sesuatu
0: bintang tapi akhirnya
1: you nonsense bagar apun nyanda itu mungkin mungkin dari kitanya.
0: Yes. Saya banyak yang hal yang bisa diungkapkan lewat sepada ini ya. Nah kalau ke Kak Andika melihat mungkin ya saya sudut pandang aja kan. Nah kalau dari Kak Andika udah lewati proses ini jadi begini. Kayak musisi kita apa mungkin berbeda dengan apa yang menjadi sesuai background beda-beda masing-masing. Kan kalau dari Kak Andika sebagai penyanyi melihat penyanyi karakter penyanyi kita lah.
1: Nah ini karakter ini.
0: Karakter kan dia penyanyi.
2: Jadi seperti yang Kak Ricky bilang tadi itu memang betul. Saya berangkat saya bernyanyi kan. Sederhananya begini, saat kita bernyanyi untuk teman-teman juga ya, orang kalau mau dengar, walaupun dari jauh nih ada acara tuh, tiba-tiba jatuh, ih ini suara Kak Julvan. Seperti tadi yang Kak Ricky bilang kan, ih ini suara Anggun, padahal yang nyanyi bukan Anggun. Artinya dia, artinya kita boleh cari penyanyi yang dijadikan patokan lah dalam kita bernyanyi.
1: Tapi
2: referensi. Tapi jangan sampai cengkokannya dia kita ambil. Artinya dari awal start langsung kita langsung Anggun. Ya kan? Atau kita nyanyi lagi-lagi kita langsung jadi Glenn.
0: Ya
2: enggak masalah. Maksudnya untuk beberapa kesempatan kalau cuma sekedar nyanyi, cover atau hiburan boleh, tapi kalau dalam konteks lomba juri itu mungkin ingin melihat memang pure suara kita. Iya kan?
1: Personal branding.
0: Dan istilahnya hal ini bukan mentok di situ, tapi itu bisa dibawa ke setiap perlombaan.
1: Kenapa
0: sekarang ini
1: kenapa harus ada X factor? Faktor utama di buka
0: ajang ajang pencarian bakat
1: jadi faktor X vokal ini.
0: Itu melihat kita akan melihat sesuatu yang baru dan tidak sama di acara-acara
2: begitu dan berbeda event. Tentunya.
0: Oh benar, berarti segilang idol bakal, maksudnya kalau ada keluar begitu ada hal baru bisa jadi kan. Nanti kalau besok peserta itu jadi bintang ya jangan lupa kamu berangkat dari segilang idol ya kan. Ya kita nggak tahu kalau siapa yang besok ke depan jadi memang betul-betul penyanyi pro ya. Nah barangkali itu sih salah satu plus yang bisa kita dapatkan dan lewat ajang ini juga ya, lewat event ini Segilang Idol akan ya harapannya pasti ada warna baru, bukan nanti itu ya benar-benar gak kan itu Jo atau
1: dan saya bisa pastikan bahwa kali ini mungkin newbie
0: New star
1: bintang baru untuk Segilang Idol.
0: Kita tunggu aja ya tanggal berapa?
2: 25.
0: Oke. Kalau dari apa ya dari ini dari kalau Kak Dika di luar dari sebagai MC di acara ini. Nah mungkin ada nggak kayak kita punya teman yang diikutkan begitu-begitu ya, biasanya bukan dijagokan ya tapi diikut sertakan ada nggak
2: Maksudnya ini teman yang
0: maksudnya teman-teman mau teman rekan, tapi semua itu dari dia ikut itu karena dari Kak Andika, maksudnya ajakan atau apa?
2: Oh ada, ada. Kebetulan waktu Hamin 2 sebelum penutupan audisi, ada saya japri beberapa teman yang alumni Bintang Radio tahun kemarin. Saya langsung share player, terus
0: suruh ikut
2: audisi. Terus saya tanya ke teman-teman, yang ini ikut enggak? Oh ikut Kak. Dan kebetulan juga lolos.
0: Oh, oke.
2: Okay, ya, okay. Tetapi kan itu saya bilang bahwa ya ini kita terlepas dari pertemanan kita, persahabatan kita, orang bilang saling baku tahu, baku kenal, tapi ketika dalam kompetisi, setelah mulai kompetisi ya, mohon maaf kita sudah harus lebih profesional ya kan. Iya. Karena juga kebetulan tahun ini udah sedikit yang teman-teman yang saya tahu ya. Hampir 60% itu baru,
0: wajah,
2: newcomers, pendatang lah.
0: Kalau Kak Reki, ada nggak maksudnya dari, oh iya anak di biasa latihan di rumah atau apa ya, begitu-begituan, ada nggak?
1: Kalau untuk kita pribadi, nggak ada mungkin.
0: Nggak ada.
1: Karena ini karena sensitif ini.
0: Ya, benar ya?
1: Lu nggak ngomong apa-apa lu digoreng gitu.
0: Itu apa sengaja kita juga harus menanyakan hal ini sebenarnya, kalau mereka barangkali lagi
1: monitor
0: lagi nonton atau lagi dengar, nah biar mereka juga itu juri sudah menyampaikan juga di acara ini jejak digital ya, istilahnya ini boleh jadi pegangan begitu. Intinya seperti itu. Nah mungkin kita sudah di season terakhir nih, mungkin apa yang akan disampaikan mungkin ke Kak Reki dulu nih, sebagai closing statementnya di Singgilang Idol yang memasuki babak baru.
1: Closing statement untuk para peserta ya?
0: Iya, untuk para peserta aja ya.
1: Lebih juri. lebih prepare yourself gitu. Lebih keluar dari diri sendiri. Jangan pernah cepat untuk merasa puas. Iya, itu kalau dari kita pribadi dan mental.
0: Mental, oke.
1: Itu katakanlah dari 100% kalau kita pribadi 70% itu mental dulu. 30% di saat mental sudah jadi. Baru you
0: ke 30 main bebas itu ya pastinya ya.
1: Mental dulu. Mental karena di saat co hafal semua ini udah menguasai lagu segala macam, lirik segala macam, riff and runs, teknik vokal apa, whistle voice, belting, di saat you naik panggung terus aduh, banyak orang.
0: Aduh.
1: Down itu
0: penyakit itu ya, memang betul
1: mental dulu ya.
0: Aduh,
2: dan main mental
1: ya. Dan yang berikut mungkin harus dibedakan, mau cara bernyanyi di apa,
0: acara di sebuah
1: hajatan sama di event Singgilang Idol ini ya.
0: Mungkin
1: tidak perlu dijelaskan, tapi kan media ini banyak kan, ada YouTube, ada banyak konten kreator yang nanti mungkin cari referensi lah.
0: Itu ya, itu pesan nih, ini penting juga nanti lebih ditebalin di hari
2: Minggu besok.
0: Oke, kalau Kak Andika apa nih terakhir nih dari Kak Andika?
2: Karena Singgilang Idol sudah berada di hampir di finish ya, 22 Juni mungkin. Saya hanya menambah sedikit karena sudah banyak tadi dikatakan oleh Kak Reki sebagai dewan juri ya. Mungkin pesan saya untuk teman-teman nanti ya, persiapkan diri sebaik mungkin, prepare. Kalau sudah ikut tahun kemarin dan mencoba lagi tahun ini, buatlah kejutan untuk dewan juri tahun ini.
0: Itu yang ditunggu ya.
2: Karena
0: jangan sama.
2: Kayak artinya kita dikasih menu yang sama setiap hari kan pasti bosan. Ya, artinya ini sekarang kesempatan teman-teman semua ini sama, diberikan wadah yang sama juga, artinya tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang peserta yang dibuat spesial, kan semua dibuat sama. Jadi tinggal dewan juri, kelima orang dewan juri ini akan menunggu apa sih yang mau dibuat apa? Mau apa kayak ada yang mau standing ovation, ada yang mau naik di atas kursi ya, itu
0: mbak koprol lah.
2: Ya terserah dari dewan juri ya. Itu cuma mungkin
0: okay,
2: untuk
0: okay,
2: segala okay, teknik vokal coaching apa itu nanti mungkin yang lebih berwenang itu nanti dewan juri. Tetap semangat, tetap berdoa dan berikan yang terbaik untuk
0: kesehatan si Gigi. Kesehatan jaga.
2: Ya kesehatan jaga. Apalagi kan tadi dibilang Kak Riki mental itu main ya, usahakan Hamin tiga lah sebelum lomba, jangan sampai bad mood
1: mungkin
2: sama pacar kan bahaya nanti kalau tiba-tiba putus sebelum lomba kan tiba-tiba gak mengundurkan diri Kak karena
1: langsung keluar dari grup
2: iya, meninggalkan grup ternyata ada masalah ini ya. Nanti ya dijaga
0: ini
2: dijaga.
0: Pengalaman aku bukan ya bukan
2: hanya
0: ya,
2: orang, karena orang kan dulu sering lomba ya kan jadi terkadang hal sepele tapi punya peran yang karena kan kita pasti kayak jawabannya waktu kita ikut lomba terus kita lihat kayak yang menyanyi ini mungkin ada 10 orang kan kita. Saya ambil contoh ikut Bintang Radio terus saya lihat wah dia ini nyanyi terus dapat applause yang meriah standing ovation
0: iya, itu juga kita, itu pengaruh ya
1: kita
0: betul mental
1: bisa
0: ya
1: nyandai.
2: Pasti saya gugup Jovan
0: apalagi yang nomor yang tampil pertama kedua kok standing applause-nya menggema
2: terus tiba-tiba pas kita nyanyi orang-orang cuma selesai
0: atau ya, hanya ada stand up tapi sedikit ya, atau pelan itu ya, pengaruh
2: walaupun itu tidak menjadi standar untuk Anda juara ya tapi kan mental itu goyang
0: pulang, yang mau dibawa goyang pulang itu kan
2: ya makanya saya ya ini karena saya juga sudah gak ikut lomba ya saya dulu punya trik lah Pak Julvan saya bilang ke teman-teman penyanyi ya kalau saya mau ikut lomba terus saya mungkin tampil nomor ke 7 dari 10 saya gak akan lihat ini 6 orang ini nyanyi ini. Saya lari terserah mau kemana mau ke,
0: jadi
2: ke belakang
0: oh itu trik ini ya
2: ya trik ini ya. Trik ya saya mau bilang karena kan saya sudah
0: tapi di zaman barangkali zaman Kandika ikut tidak seperti sekarang jejak digital maksudnya bisa ditonton di HP saya menghindar tapi HP jalan.
2: Sebenarnya kita cuma kayak bukan juga sepenuhnya tidak lihat lah. Ini kita nggak lihat secara langsung. Terserah mau di dalam mau bakoprol mau apa. Artinya cuma sekedar lihat pas ini. Tapi kita nggak lihat secara visual langsung lah. Karena biar bagaimana itu
0: mengganggu,
2: mempengaruhi. Ya pasti kita kalau down, terkadang walaupun nada tinggi, nada rendah pun terkadang kita goyang. Nggak usah nada tinggi, nada rendah pun kalau kita udah mental kita sudah jatuh. Terkadang mau
0: gimana kupikir, pernah masalah mental itu saya pikir awalnya 50-50
2: enggak.
0: Ternyata
2: perannya
0: lebih,
2: penting
0: lebih ya
2: mungkin Kak Riki yang biasa artinya menjadi manajer artis ketika ada event-event besar di sini pasti juga lebih paham ya bagaimana artis itu kan mungkin kedua ya suara kalau mereka harus di ridersnya harus disiapkan dengan baik artinya mood mereka dijaga iya mungkin
0: oke,
2: makanya Kak Riki selalu tekankan di mental bermain di mental karena artis mohon maaf ya yang kita saja ini cuman artinya bukan siapa lah dibanding mereka apalagi mereka kan mungkin mereka ridersnya harus apa makanannya harus oke jadi mereka punya kalau kita mau datang siapkan ini ya ini artinya kita pikir berlebihan tapi terkadang itu harus menjaga
0: mental sebenarnya
2: iya bukan berlebihan lah dalam musik itu artinya ketika dilayani dengan baik, otomatis performa mereka pasti
0: lebih baik lagi.
2: Lebih baik lagi. Iya.
1: Okay. Mungkin tambahan sedikit. Kemarin waktu saya handle Kak Vicky, beliau itu masuk di backstage, enggak dengar beliau pelagu, enggak
2: dengar lagunya,
1: lagu ciptaannya, enggak lagu barat, dia pakai headset itu, nah, kan. Dia mau konser mau bawain lagunya. Tapi di backstage dia denger lagu orang lain.
2: Anomali sebenarnya
1: ternyata,
2: kan.
1: Iya dan itu bisa dijadikan trik untuk para peserta. Mungkin ada lagu kesukaan bikin tenang.
0: Yes.
1: Ya.
0: Apa ya? Lagu yang menjadi apa ya? Kayak inspirasi
1: gitu
0: ya. Oke. Baiklah, udah hampir jam 10 nih, tidak berasa ya. Sejam. Ini lah kalau semua keluar apa yang sebenarnya enggak pernah dibahas atau halal begini kan enggak pernah dicerita di tongkrongan atau tidak pernah dicerita di saat ada event-event lain sebelumnya ya. Kita kalau ada apa? Kan enggak ada. Nah, nanti di sini semua akhirnya keluar apa yang disampaikan Kak Reki sesuai dengan pengalamannya, ini sudah dibagi buat para peserta. Kak Andika juga sebagai apa ya, bukan mantan penyanyi, bukan penyanyi. Yang istilahnya dulu aktif mengikuti event-event atau lomba-lomba. Ini yang kita dapat dan hingga kita bisa sampai ke titik yang seperti ini ya kan. Oke. Baik, teman Pro 2 sekian dulu ya, udah jam 10 nih dan nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan sepada. Jadi siap-siap aja buat yang udah daftar dan sudah dinyatakan lolos untuk Senggilang Idol ini. Katanya besok hari Minggu ada ini
2: technical
0: ya,
2: meeting.
0: Technical meeting,
2: vocal
0: kemudian
2: coach.
0: Ada vocal coach dan tanggal 25 itu perlombaan ya. Oke, okay. Baik. Ini akan pastinya bermanfaat ya buat kita semua, apalagi buat teman-teman yang biasa ikut-ikut dalam acara-acara atau event-event nyanyi ya, atau lomba-lomba nyanyi seperti itu. Baik, saya Jufar Gafar, sekalian nih pada pamit undur diri, selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Pro 2 FM Jakarta, Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, Tema Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul, gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, panggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana, ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau okay. Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi, dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Kalau Kak Gema, tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama, lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, tanggalan ini berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih kan. Keren dong. Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Latihan aja, waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu, belum pernah.
0: Baru ini berarti ya? Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya. Adrenalinnya
2: juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh.
1: Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Frasernya itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa. Ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
2: Susah banget sih.
0: Oke. Tapi sebenarnya

0: Lagunya tuh ceritanya gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
1: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
1: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
1: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih maunya gimana sih mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya. Kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus jadinya. Serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke.
2: Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story. Tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok. Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi
0: menerawang orang lain.
2: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Guslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Lirik
2: kalau,
0: dulu.
2: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya. Nah setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
2: Selalu hampir semua, 99%. 99%. Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
2: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
2: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Okay.
1: Gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay. Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu
1: nyanyi,
2: masalah ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu waktu teriak.
2: Kayaknya hampir... Head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle gak? Enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya,
0: masih. Oh, oke. Sebelumnya, emang genrenya di pop atau sebelumnya udah... Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop ya, dan
1: R&B.
0: R&B.
2: Iya, iya, iya.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke.
1: Semua genre.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya. Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba. Di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya khatam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Ini bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya, benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang dulu
0: kayaknya. Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin.
0: Boleh.
2: Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Koblo, Jawa. Oh iya?
2: Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Ya.
0: Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Oh iya.
0: Itu harus bisa ya.
1: Harus
0: mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
2: Kopi Chan
0: daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayaknya
1: SM kesananya.
0: Oke.
2: Ini daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti
2: mati. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya, gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Oh, iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV itu. Iya, sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Iya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Tersayang.
0: Oh,
2: iya, benar. Iya. Kalau itu kayak masih nonton deh.
1: Iya,
0: kayak. Iya, gerhana-gerhana.
2: Iya, gerhana. Itu
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Iya.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2
2: sama duanya. Yang ama yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay.
1: Nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh, iya. Seru-seruan. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kekejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi
1: mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa. Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul ya.
1: Itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya. Kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece gitu.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Perdua Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini.
1: Iya.
0: Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema, kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin?
1: Iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh, kayaknya itu salah satu mimpi yang utama.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Openernya artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Unplugged atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya. Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya, karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Karena dia udah biasa hal itu. Nah, ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Kena
1: sound, kena lampu,
0: kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya, kok ini nyampe gak ya?
0: Iya.
2: miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Ya aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
2: Iya,
1: aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was
1: gitu. Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren,
1: segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Gak masuk ya.
1: Iya gak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mereka main mana.
0: Ama-ama aja.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar. Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Okay.
1: Gimana? Pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in. Ya,
2: terus. Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa lu nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu note-nya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu-itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya.
1: Seru.
0: Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Ya, semua berdua masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, nggak ada bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada yang bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI aja. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa aja.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu. Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah. Nah, dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung dua video. Oh, buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Jadi perempuan cantik
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Jangan memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Udah ada, bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku. Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadinya. Gemasmara.
2: Boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: 102 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Ah,

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Saat ku jumpa dirinya.
0: Teman Produ dimanapun kamu berada, setelah tadi kita ikuti Musicpreneur ya teman Produ edisi hari ini. Dan kali ini kita jumpa lagi di kesempatan siar hari ini tentunya bareng Ami ya teman Produ di weekend kali ini teman Produ. Di tanggal 20 bulan Juni 2026, kalau mau dilihat hari ini tanggal cantik ya teman Produ. Karena 20.06.2026 teman Produ, gimana nih, ada yang punya rencana untuk bikin sesuatu hari ini teman Produ, atau justru merencanakan sesuatu biar tanggalnya cantik ini teman Produ? Dan just information, Ami akan temani kamu teman Produ hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti, tentunya dengan berbagai program acara, juga informasi-informasi terupdate, terhits ke ruang dengar kamu, dan tidak pernah ketinggalan juga lagu-lagu ya teman Produ menemani suasana weekend kamu di hari ini. And then di menit ke-9 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita akan masuk di Produ Hits List teman Produ. Produ Hits List, waktunya juga buat kamu untuk request lagu favorit kamu nih teman Produ. Buat Ami puterin di playlist kali ini, kamu bisa bergabung lewat WhatsApp di 0822-1779-7307, atau juga bisa di telepon teman Produ di 0812-5503-8772. Buat kamu juga yang mau bergabung di live TikTok RRI tahunnya, boleh ya teman Produ. Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari It Gitaf dengan Rutinitas teman Produ. Sambil menunggu teman Produ untuk bergabung, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: sama.
1: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
1: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hits List edisi hari ini, teman Produ. Teman Produ, reputasi Taylor Swift sebagai salah satu penulis lagu paling produktif dan genius di industri musik global kembali dibuktikan lewat sebuah fakta menarik di balik layar sinema. Penyanyi peraih belasan piala Grammy ini dilaporkan berhasil menciptakan piala sebuah lagu orisinal untuk proyek waralaba film animasi legendaris. Dan teman Produ juga mengutip laporan eksklusif dari jaringan berita The Hollywood Reporter, detail mengenai proses kreatif yang luar biasa cepat ini diungkapkan oleh tim produksi musik internal studio. Dan langkah pengerjaan yang kilat tersebut sempat mengejutkan jajaran eksekutif Pixar and Disney, teman Produ. Juga dalam sesi wawancara mengenai balik layar produksi, sang komposer mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan narasi Swift yang mampu menangkap esensi persahabatan serta nostalgia khas dunia Toy Story secara instan, teman Produ. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman Produ, sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung ya, 24 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih punya waktu ya teman Produ hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Buat kamu yang mau bergabung juga bisa lewat WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon teman Produ ada 0812-5503-8772. Dan Ami juga live di TikTok ya teman Produ dengan akun RRI Tahuna. Dan sudah bergabung dengan requestan lagu Judika Bukan Rayuan Gombal dari Kak Taufik Ransa. Buat kamu yang masih mau bergabung buat request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan langsung saja teman Produ kita dengarkan lagu yang sudah di request ya dengan Judika Bukan Rayuan Gombal. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. And then 50 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya teman Prodo. Itu berarti 10 menit lagi waktu kita di Prodo Hits List kali ini. Dan teman Prodo, lagu dengan penggalan lirik "Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu" yang berjudul Sesi Potret, yang dipopulerkan oleh musisi Enel, teman Prodo. Dan lagu ini menceritakan tentang rasa kehilangan yang mendalam akibat ditinggal pergi oleh orang tercinta. Orang tua, mungkin kerabat, sahabat, atau siapa saja ya teman Prodo yang mungkin saja dekat dengan kamu. Dan lirik tersebut menggambarkan momen saat seseorang bersiarah ke makam rumah baru. Kenyataan pahit yang dihadapi adalah tidak ada lagi sosok yang dicintai di sana teman Prodo, melainkan hanya batu nisan yang bertuliskan namanya. Dan secara lebih luas juga, lagu ini kerap dikaitkan dengan momen kumpul keluarga atau hari raya ya teman Prodo. Sang pencipta lagu terinspirasi dari pentingnya kebersamaan dan penyesalan ketika foto keluarga tidak lagi lengkap karena ada anggota keluarga yang telah tiada. So, mungkin lagu ini relate ya dengan keadaan kamu saat ini. Langsung saja kita dengarkan juga yang sudah di request. Ada Enel feat Ari Lesmana dengan Sesi Potret, juga diikuti dengan Mantan Kekasih dari Lila teman Prodo. Dan langsung saja kita dengarkan secara berturut-turut. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semeledu FM, teman terbaik kamu. Dan 6 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Tuntas sudah kebersamaan kita di Prodo Hits List edisi hari ini, teman Prodo. Dan Ami ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu ya, teman Prodo. Buat kamu yang masih mau bergabung, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. And then kita dengarkan satu lagu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan kali ini Ami hadirkan lagu dari daerah Papua dengan Perm Selatan dari Gubuk Derita. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: ai Foyer Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay. FYI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di menit ke-37 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan informasi UMKM ke ruang dengar kamu, teman Prodo, di program Muda Kreatif atau Santai Siang edisi hari ini. Teman Prodo, semangat memperkuat daya saing UMKM dan produk kerajinan lokal terus diwujudkan pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda. Dan salah satu langkah nyatanya adalah dengan menghadirkan galeri UMKM Gria Kria Dekranasda Banyumas sebagai pusat promosi dan pengembangan produk unggulan daerah. Enden galeri yang berlokasi di kompleks Gedung Pratista Harsa Jalan Jenderal Sudirman diresmikan langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Listiono bersama Ketua Dekranasda Banyumas Teman Perduan Jumat 19 Juni 2020. Dan turut hadir dalam peresmian tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Banyumas, Kepala Bank Indonesia, Ketua Basnas Banyumas, Pengurus Dekranasda, pelaku UMKM, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bupati Sadewo mengatakan kehadiran Gria-Gria Dekranasda bukan sekedar menambah fasilitas fisik, melainkan menjadi ruang yang mengapresiasi, juga mempresentasikan identitas, kreativitas, dan kebanggaan masyarakat tentunya, teman Produa. Dan meski demikian, ia juga menegaskan bahwa keberhasilan sebuah fasilitas tidak hanya ditentukan saat pembangunan atau peresmiannya. Karena itu, Sadewo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keberadaan galeri tersebut serta mengisinya dengan berbagai kegiatan produktif yang mampu mendukung perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Selengkapnya informasi ini, teman Prodo, dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kini semakin tangguh menopang stabilitas ekonomi nasional berkat keterlibatan aktif kaum perempuan. Di berbagai daerah, ibu-ibu rumah tangga mulai berserikat membentuk kelompok usaha bersama guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Enden studi dari Handayani dalam jurnal pemberdayaan masyarakat berjudul Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Potensi Lokal. Mengupas gerakan ini, teman Prodo dan kelompok pengajian atau arisan RT seringkali bertransformasi menjadi wadah koperasi simpan pinjam yang sangat membantu permodalan usaha awal. Anggota komunitas bisa saling memberikan perhatian keterampilan praktis seperti teknik mengolah keripik singkong atau menjahit pakaian anak. And then semangat paling mendukung atau warning woman, sporting woman di dalam komunitas ini membuat para pelaku usaha pemula tidak merasa berjuang sendirian di pasar. Berdasarkan analisis dari Pratama dalam jurnal ekonomi dan kebijakan publik berjudul Analisis Dampak UMKM Perempuan Terhadap Kesejahteraan Daerah, kontribusi dinilai tinggi teman Prodo menguatkan peran perempuan dalam dunia usaha adalah langkah investasi sosial yang sangat strategi untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat akar rumput. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita ke informasi olahraga ya edisi hari ini. Teman Pro 2, Timnas Argentina sukses memulai perjuangan mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026 dengan kemenangan yang meyakinkan. Dan teman Pro 2 dengan skor 3-0 di Kansas City berkat penampilan luar biasa dari Lionel Messi tentunya. Meski menang telak, Argentina sempat mengalami tekanan pada awal pertandingan. Aljazair beberapa kali mampu mengancam pertahanan juara bertahan dan membuat laga berjalan dalam tensi tinggi sejak menit pertama. Argentina bahkan sempat mencetak gol lebih dahulu melalui Lionel Messi pada menit kelima. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah VAR memastikan Lautaro Martinez berada dalam posisi offside saat proses serangan berlangsung. Tak lama berselang, teman Prodo Aljazair hampir membuat

kejutan melalui Fares Chibi. Pemain berusia 22 tahun itu sempat membobol gawang Emiliano Martinez sebelum VAR kembali membatalkan gol karena offside. Setelah memasuki melalui fase sulit di awal laga, Argentina mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Dan tim asuhan Lionel Scaloni perlahan mengambil alih kendali pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Teman Pro 2 kebutuhan akhirnya pecah melalui aksi Lionel Messi berawal dari umpan terobosan Rodrigo De Paul. Kapten Argentina itu melepaskan tembakan akurat ke sudut atas gawang untuk membawa timnya unggul 1-0. Dan gol tersebut menjadi momen penting yang mengubah jalannya pertandingan teman Pro 2. Dan Argentina tampil semakin percaya diri, sementara Aljazair mulai kesulitan membendung serangan lawan. Penampilan Messi kembali menjadi sorotan sepanjang pertandingan. Scaloni mengaku masih tak berhenti dibuat kagum oleh kualitas sang mega bintang, meski telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. And then pada babak kedua, teman Pro 2 Messi kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Pemain berusia 38 tahun itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Alexis untuk mencetak gol kedua Argentina. Dan Messi kemudian melengkapi malam istimewanya dengan gol ketiga yang lahir dari umpan Nicolas Gonzalez. Penyelesaian dingin menggunakan kaki kiri memastikan dirinya mencatatkan hat-trick pertama sepanjang karirnya di putaran final Piala Dunia, teman Pro 2. Selain membawa Argentina meraih 3 poin, Messi juga menorehkan sejumlah catatan bersejarah. Dan 3 gol tersebut membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose dengan koleksi 16 gol di ajang Piala Dunia. Pencapaian itu semakin spesial karena terjadi tepat 20 tahun setelah Messi mencetak gol pertamanya di Piala Dunia, teman Pro 2. Dan hingga kini legenda Argentina tersebut telah mengoleksi 911 gol sepanjang karir profesionalnya bersama klub dan tim nasional. Pelatih Aljazair turut memberikan pujian kepada sang kapten Argentina. Menurutnya Messi tetap menjadi pemain istimewa yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Ia juga menilai Argentina mampu memaksimalkan kualitas individu Messi dengan sangat baik, teman Pro 2. Petkovic mengakui timnya memberikan terlalu banyak ruang yang akhirnya dimanfaatkan sang bintang untuk mencetak gol. Dan kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Argentina untuk melangkah ke pertandingan berikutnya di fase grup, teman Pro 2. Sementara bagi Messi, malam Kansas City menjadi bukti bahwa dirinya masih mampu menjadi pembeda di panggung terbesar sepak bola dunia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Noni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Not every broken beings are beautiful.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Dan masih di informasi olahraga di menit ke-22 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo berhasil mengalahkan Haiti 3-0 pada laga kedua grup C Piala Dunia 2020-nya. Tim Samba tampil dominan sepanjang laga dan memastikan kemenangan melalui 3 gol yang tercipta sebelum jeda. Dan teman Pro 2 Dwi Gol Matius dan 1 gol Vinicius Junior memastikan 3 poin bagi Brasil. Dan hasil tersebut membawa tim asuhan Carlo ke puncak klasemen sementara grup C. Sejak awal pertandingan Brasil berlangsung tampil menekan pertahanan Haiti. Dan tim Samba berusaha mencetak gol cepat untuk mengamankan kendali permainan. Dan teman Prodo sempat membobol gawang Haiti pada menit ke-12 melalui penyelesaian di depan kotak penalti. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain Brasil itu terjebak offside. Meski gol pertama dibatalkan, Brasil tidak mengundurkan intensitas serangan dan upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-23 melalui Matheus. Dan gol tersebut berawal dari tembakan Vinicius Junior yang ditepis oleh Johnny. Bola sapuan pemain Haiti kemudian mengenai dan masuk ke dalam gawang. Teman Pro 2, keunggulan itu membuat Brasil semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Sementara Haiti masih kesulitan keluar dari tekanan yang terus diberikan lawannya. And then dominasi Brasil kembali menghasilkan gol pada menit ke-36. Penyerangan Juan Diris menyambar umpan Vinicius Junior dengan tembakan keras kaki kiri. Dan menjelang turun minum, Brasil semakin menjauh dari kejaran Haiti. Juga gol terlahir dari serangan balik cepat yang dibangun oleh Lucas. Umpan lambung gelandang Brasil itu diselesaikan Vinicius dengan tenang di depan gawang. Dan skor 3-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Dominasi Brasil terlihat melalui penguasaan bola dan banyaknya peluang yang berhasil diciptakan. So, teman Prodo, Haiti sempat memperoleh peluang terbaiknya pada menit ke-62 melalui sundulan Ricardo Adi. Namun, Alisson Becker melakukan penyelamatan penting sebelum Danilo menyapu bola di garis gawang. Dan penyerangan muda itu bahkan sempat mencetak gol pada menit ke-78. Namun wasit kembali menganulir gol tersebut karena Edric berada dalam posisi offside. Hingga fluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta teman Pro 2 dan berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan atas Haiti. Pada pertandingan lain grup C, Maroko mengalahkan Skotlandia dengan skor tipis 1 gol. Dan gol cepat Ismail Saibari pada menit kedua menjadi penentu kemenangan Singa Atlas. And then Skotlandia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan masih berpeluang lolos teman Pro 2. Sementara Haiti dipastikan tersingkir setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Heeh. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama. Pembras sama gula merah.
2: Oh.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Santai Siang dengan informasi olahraga. Dan informasi olahraga yang terakhir teman Prodo di kesempatan siar hari ini masih dari rri.co.id. Teman Prodo gol cepat Matias Galarza membuat Paraguay unggul 1-0 atas Turki di babak pertama. Dan tendangan keras dari luar kotak penalti gagal diantisipasi kiper Turki. Dan teman Prodo laga di Stadion San Francisco Sabtu 20 Juni 2026 berlangsung sangat sengit. Kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Turki terus menekan lawan lewat Arda Güler dan juga Kenan untuk menyamakan kedudukan. Namun lini belakang Paraguay tampil solid berkat Junior Alonso, Juan dan juga Gustavo Gomez. Paraguay lewat serangan balik cepat sering mengancam pertahanan Turki Taman Pro 2 dan kecepatan Julio Enciku sering merepotkan Ferdi bek Turki. Turki nyaris menyamakan kedudukan melalui sundulan Matt, namun bola hanya membentur mistar gawang dan gagal berbuah gol. Jelang akhir babak pertama, Paraguay memberi ancaman serang balik cepat Miguel dari sisi kanan bisa digagalkan kiper Turki Cakir. Dan informasi ini teman Prodo selengkapnya di rri.co.id.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bareng Ami ya teman Prodo eh, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan setelah tadi ada Muda Kreatif dengan informasi UMKM, seterusnya informasi olahraga teman Prodo eh, kali ini kita di menit ke-15 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Selanjutnya Ami hadirkan kembali lagu Daerah ke Ruang Dengar Kamu, masih dari program aktif akselerasi kreatif musik atau Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan dari daerah Palu dengan Lavita Ebela dari Rival Himran, juga diikuti dengan lagu-lagu bernuansa hiburan teman Prodo eh, di program acara Indonesia Top 20 Lokal edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, lagunya Reiko yang barusan kita dengar ya, teman Produ, menutup jumpa kita di kebersamaan siar hari ini, teman Produ. Hari Sabtu 20 Juni 2026, sewaktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, dan nantinya setelah Ami, ada ke Olvi yang ketemani kamu, teman Produ, di Sore Ceria edisi hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor

Teman Pro 28 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap setia di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Nah, buat teman Pro 2 yang stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu di sore hari ini, kita di International Top 20 lokal ya teman Pro 2. Kolvi bakal hadirkan lagu-lagu pop barat ya, menemani suasana sore kamu di akhir pekan.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Baik, teman Pradua di menit ke-29 dari pukul 15 masih terus dengan lagu-lagu pop barat ya di suasana sore hari ini, temani kamu hingga pukul 16 nanti.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: ring up my phone.
1: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
2: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ayo dong buruan, Mit. Nanti kita telat ke sekolah, Mit.
1: Iya, sabar, Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong, Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: Mata kamu kok kayak mata panda sih?
1: Hari ini kan ujian kenaikan kelas, jadi aku belajarnya semalaman gitu deh.
0: Cia, kalau soal ujian tenang aja, itu mah gampang.
1: Nih, ini apaan, Ci?
0: Shh, jangan keras-keras ngomongnya.
1: Ini jawaban untuk soal-soal ujian nanti, Ren.
2: Maksudmu nyontek?
0: Cerdas.
2: Gak, Aci, nyontek itu kan gak jujur.
0: Kan gak perlu belajar, tapi naik kelas. Simple, kan?
2: Itu contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Gimana bangsa kita mau maju, Ci, kalau pemikiran kita seperti itu?
0: Iya ya, kamu benar juga.
3: Kejujuran, cermin generasi muda berkarakter.
2: Nah, gitu dong, itu baru hebat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Lawan Perdua pukul 17:08, kita ikuti info Pro 2 di Semendua FM, teman terbaik kamu. Informasi awal teman Pro 2, ajang Piala Dunia FIFA selalu menjadi sorotan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Turnamen ini kembali digelar pada 2026 dengan melibatkan 48 tim peserta. Dikutip dari Gol, Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 104 pertandingan dijadwalkan berlangsung selama 30 hari kompetisi. Banyak penggemar bertanya mengapa Piala Dunia hanya diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Salah satu alasannya adalah panjangnya proses kualifikasi yang berlangsung di berbagai wilayah dunia.

Dampak El Nino berpotensi mengganggu pertanian, ketersediaan air baku, serta cadangan bendungan. Khususnya masalah El Nino membentuk Satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027. Menurutnya, penanganan El Nino memerlukan keterlibatan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PU. Karena itu, koordinasi lintas direktorat diperlukan agar langkah antisipasi dapat berjalan lebih efektif sejak dini. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Teman terbaik.

Taman Prodo Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan renovasi dan penataan kawasan Rumah Tan Melaka dapat segera dilaksanakan. Langkah tersebut dimungkinkan usai Rumah Tan Melaka resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah. Ia mengatakan, status tersebut memberikan landasan kuat bagi pengembangan kawasan selain sebagai pusat pelestarian sejarah nasional. Pemerintah juga mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Melaka semakin dikenal masyarakat luas. Informasi ini Teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Stay tune on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pakai lagi.

digerak-gerakin kayak

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Teman Pro 2 50 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 53 menit. Satu lagu bernuansa islami untuk teman Pro 2.

mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dengan lagu-lagu bernuansa islami.

Baik teman Pro 2, kita ke informasi ya. Televisi Republik Indonesia menjelaskan perolehan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan kesepakatan media tersebut memiliki cakupan luas hingga tahun 2027. Ia menjelaskan kontrak komprehensif ini meliputi turnamen Akbar Piala Dunia 2026 serta kompetisi penting FIFA kategori lainnya seperti diantaranya diungkapkan Dirut TVRI Vicky yakni Piala Dunia Wanita 2027. Vicky lebih lanjut juga menuturkan bahwa pemanfaatan hak siar ini memiliki tenggang waktu yang telah ditentukan, di mana dalam tenggang waktu itu ia menjelaskan yakni dalam periode 180 sejak sebelum dan sesudah event berakhir. Dalam pelaksanaannya, TVRI mendapat akses langsung terhadap tayangan utama pertandingan resmi sesuai standar FIFA internasional. Namun terkait pertandingan, nilai kontrak dengan negara lain dijelaskan Vicky bahwa hal tersebut tergantung dengan struktur paket distribusi. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Teman Perdua pukul 18 lewat 36 menit. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya teman Perdua, dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah inilah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.
1: Hey what's up Blood? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, pukul 19:42 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kembali satu lagu daerah teman Pro 2 dari The Box dengan judul Tadulako dari Palu ya. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Tolong.

tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugas saya temani kamu di kesempatan siar edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada kakak Cindy yang nantinya bakal temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: kulit I kering, keringetan gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jaga malam. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Kamera 2, 41 menit bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sebentar, teman Kamera 2 kasih ini bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Masih akan terus kasih ini hadirkan rangkaian musik hiburan hingga menjelang pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan, ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, baik, itu mau periode kita tinggalkan cukup sudah dari Yufi, Widianto, dan Aran, serta di detik terakhir atau mau periode 2, saatnya kita ikuti info periode 2 bersama Kak Cindy.
1: Periode 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Info periode 2.
0: Baik, teman berdua, kita ke informasi yang pertama. Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80, Jumat 19 Juni 2026. Bantuan diberikan kepada warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pengolahan dan pemilah sampah. Kehadiran Polri diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kasubdit Lakadit Gakum Korlantas Kombespol Mario Kristi PS Siregar mengatakan warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurut teman perdua, masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Ia menilai semangat tersebut menjadi contoh ketekunan dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup. Karena itu, teman perdua Polri berupaya hadir melalui bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Lebih lanjut, teman perdua Mario Kristi meminta dukungan dan doa agar Polri terus meningkatkan kualitas pengabdian. Menurutnya, teman perdua kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam menjalankan tugas pelayanan. Bantuan yang diberikan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setempat. Teman berdua, warga mengaku bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan keluarga di tengah kenaikan harga bahan pokok. Salah seorang warga, ada Dede Kania, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Polri. Ia mengatakan kondisi ekonomi saat ini membuat banyak keluarga harus lebih berhemat. Ibu tiga anak tersebut, teman berdua, berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Menurutnya, kehadiran Polri memberikan perhatian kepada warga. Harapan serupa disampaikan Ratna Sari yang suaminya bekerja di sekitar TPA Burangkeng. Ia menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ratna Sari berharap Polri terus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia juga berharap nomor berdua hubungan baik antara warga dan Polri semakin erat ke depannya.
1: Info Pro 2.

Ngobrol dulu kita ke informasi yang terakhir. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh pembinaan atlet usia dini, salah satunya melalui pembangunan akademik olahraga nasional yang menjadi fokus strategis pemerintah. Temu beradu hal tersebut disampaikan Menpora Erick usai diterima Presiden Prabowo di kediaman pribadi di Hamalang Bogor, Jawa Barat, Jumat 19 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick menyampaikan akademik olahraga nasional akan dirancang untuk menjaring sekaligus membina talenta olahraga. Menpora Erick mengatakan temu beradu program tersebut akan mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Proses identifikasi dan pembinaan atlet potensial dapat dilakukan sejak usia 8 hingga 10 tahun. Menurut Menpora Erick Thohir, perhatian besar dari Presiden Prabowo itu sekaligus menegaskan pentingnya pembinaan atlet sejak dini. Ia menilai Menpora menjadi fondasi utama pencapaian prestasi olahraga nasional di masa depan. Lewat Akademik Olahraga Nasional, Temu Prodo Menpora Erick berharap hal ini dapat menciptakan sistem pembinaan yang terstruktur, terukur, dan berkesinambungan, guna menyiapkan atlet-atlet yang mampu bersaing di level internasional. Di samping itu, Temu Prodo pembinaan berjenjang juga memastikan Indonesia memiliki generasi atlet yang lebih terarah. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: back.
1: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Oke, baik teman Pro 2. Setelah lagu ini yaitu Push to Start, kesini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya, terwarna kalian. Dan kali ini kita dengerin untuk program aktif lagu dari Papua, ada Perum Selatan, Gubuk Derita. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu-kamu tahu nggak sih, kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya, langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Yang mani. Ayo Ferg.
6: Yeah. Ride with the mob, hum do Allah. Check in with me and do your job. Ferg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Let me talk to you.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pukul 11 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Dan kita hanya di Jaga Malam, cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini ya. Buat kalian nih yang pengen gabung untuk mungkin pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman ataupun quotes menarik kalian bareng teman Prodo yang lain, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Selain berbagi cerita temu perdua, kalian juga bisa gabung untuk request lagu favorit kalian. Jaga Malam, cerita pendapat hari untuk edisi siar hari ini. Kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

52 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kasih ini masih menunggu kaliannya teman Pro 2 buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Dan sekali lagi buat kalian yang pengen gabung bisa gabung di line telepon 0812 5503 8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Teman Pradio 58 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan lagu dari Afgan dan Andi Rianto. Mengertilah kasih menutup kebersamaan kita di program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk edisi siar hari ini. Selanjutnya akan ada program acara Jazz Music ya Teman Pradio, kasih dihadirkan ke ruangan kalian. Yang menjelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: salah satu cita Abdul Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Abdul Muluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Abdul Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Abdul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya pilih. Apa-apa jalan ini? Ramah jalan tol. Kau berangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul distari.
1: Abdul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Abdul Muluk, John Har Saad.
0: Mendalami seni Abdul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Abdul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Abdul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Abdul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Abdul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Abdul Muluk serta perkembangannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak nunggu juga?
2: Iya.
1: Kalau saya dulu gimana?
2: Hah?
3: Oh!

0: yang saya cari. Kamu diterima.
1: Thank you, Pak.
0: Selamat. Dan kemana-mana? Kamu kerja di sini.
2: Makasih, Pak. Makasih banget.
0: Oke, next.
3: So, tentang, Pak.
0: Ini jam berapa? Masih pagi.
3: Hah?
0: Masih pagi.
3: Saya kan tadi sebelumnya dari Brunei Darussalam.
0: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu nggak terlihat kreatif di mata saya. Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
2: Iya, Bos.

0: Dan ketawa-ketawa waktu saya bos di sini.
1: Kamu ready kan kalau hari ini langsung mulai kerja?
2: Yes.
0: Yes.
2: Today is ready for.
3: Teman terbaik kamu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Produa di manapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini. Maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Produa, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahun Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 21 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Sini Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Kita mau berdua 8 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sebentar, teman berdua dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman berdua. Kasih dihadirkan rangkaian musik serta rangkaian informasi terupdate ya teman berdua ke ruang dengar kalian. Dan sebentar dalam program acara Jazz Music teman berdua, kesini juga hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian. Buat yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kesini hadirkan, tentunya jangan kemana-mana ya. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, selamat pagi. Dan saatnya kita ikuti Info Pro 2 bareng Kak Cindy untuk edisi siar hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang pertama. Teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengajak masyarakat disiplin saat melintasi berbagai area perlintasan sebidang. Imbauan tersebut bertujuan mengantisipasi potensi kecelakaan fatal demi menjaga keselamatan bersama di perjalanan warga. Perusahaan juga meminta seluruh masyarakat untuk menjauhi area jalur rel dan perlintasan kereta api aktif. Langkah edukasi ini secara khusus ditingkatkan oleh manajemen menjelang momen aktivitas akhir pekan warga. Vice President Corporate Communication KAI Anna Purba memaparkan bahwa kedisiplinan pengguna jalan sangat mempengaruhi keselamatan. Manajemen mencatat sebanyak 128 kejadian kecelakaan telah terjadi hingga tanggal 14 Juni 2026. Temuan berdua kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian berupa aksi menerobos pintu perlintasan oleh para pengendara jalan. Sebanyak 113 kejadian kecelakaan di pintu perlintasan terjadi karena kendaraan menerobos palang pintu kereta. Temuan berdua KAI juga mendata sebanyak 252 kejadian temperan di sepanjang jalur non perlintasan kereta api aktif. Sebanyak 235 kejadian dari jumlah kasus tersebut merupakan kecelakaan berupa temperan orang di lapangan. Eksekutif Vice President Corporate Sekretari Teman Pro 2 KAI Wisnu Pramudia turut mengingatkan warga untuk selalu waspada. Aturan larangan beraktivitas di rel telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007.
1: Info Pro 2.

0: Kita ke informasi yang terakhir. Temuan Pradua PB PASI menyambut baik komitmen Presiden Prabowo terkait transformasi kebijakan olahraga nasional, terutama penganggaran multi-years untuk pelatnas dan pembinaan talenta sejak usia dini 8 hingga 10 tahun. Sebagai langkah fundamental mencetak prestasi dunia, Temuan Pradua Menpora Erick Thohir menyampaikan komitmen ini usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang Jumat 19 Juni 2026. Dengan kesepakatan persiapan multi-event memerlukan skema anggaran berkesinambungan dan pembentukan akademi olahraga. Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Panjaitan menegaskan satu hal esensial yang selalu ia yakini adalah juara tidak lahir dalam semalam. Kebijakan penganggaran multi-years menjadi jawaban nyata atas hambatan struktural yang selama ini dihadapi. Proses sepanjang dan berkelanjutan yang dibutuhkan atlet seringkali terhambat oleh keterbatasan regulasi administratif dan siklus perencanaan tahunan. Gagasan pembinaan sejak dini dari SD hingga SMA Temuan Pradua sangat selaras dengan visi regenerasi PB PASI dengan pemanduan bakat dari usia 8 hingga 10 tahun sebagai kunci utama mencetak juara dunia tahan banting. PB PASI siap menyelaraskan program pembinaan seperti pusat pelatihan, desentralisasi di Papua, dan visi akademi olahraga. Dukungan kalangan usaha memainkan peran sentral dalam keberhasilan program pembinaan selama ini. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.
1: Info Pro 2.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Di kandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Indonesia.
1: 23 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan sekarang kita berada di program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setelah Pro 2 Belanda unggul 2-0 atas Swedia pada babak pertama grup F Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2 2 gol Belanda dan sejumlah serangan mewarnai menit ke-49 ya. Pertandingan pertama Minggu 21 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. So, Belanda unggul lebih dulu melalui Brian Brobey. Keputusan Ronald Koeman teman Pro 2 memainkan Brian Brobey terbayar tunai setelah ia berhasil cetak gol cepat pada menit ke-5. Nah, teman Pro 2 Cody Gakpo bergerak cepat di sisi kiri sebelum mengirim umpan mendatang ke depan gawang. Brobey kemudian mengarahkan bola ke

gawang untuk membawa Belanda memimpin 1-0. Soto Mombra 2, Victor Gyökeres hampir langsung membalas, namun upayanya berhasil digagalkan kiper Bart Verbruggen. Soto Mombra 2, selain peluang yang diciptakan Victor Gyökeres, Belanda masih mendominasi jalannya pertandingan di menit 13 awal. Oranje terus menekan dan membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Lagi-lagi Soto Mombra 2 Brobey kembali mencetak namanya di papan skor. Gol kedua pada menit ke-17 membawa Belanda menjauh dengan skor 2-0. Gol berawal dari umpan silang mendatar yang dikirim dari sisi kanan pertahanan Swedia. Brobey yang berada di depan gawang hanya menyentuh bola tipis, namun cukup untuk mengarahkannya melewati Carl-Johan Nordfeldt. Soto Mombra 2 setelah jeda minum, Swedia mencoba bangkit lewat kombinasi apik Alexander Isak dan Victor Gyökeres di lini depan. Isak kemudian melepas umpan yang mengarah ke pergerakan Yasin Ayari di kotak penalti. Namun Ayari gagal mengontrol bola dengan sempurna yang saat mencoba menerimanya menggunakan dada. Bola akhirnya memantul keluar lapangan. Swedia kembali membuka ruang bagi Gyökeres untuk melepas tembakan. Jan Paul van Hekke teman produk sukses beri tekanan ke Gyökeres hingga ke Gilagban. Keseimbangan sebelum menendang bola. Nah, teman produk 2 Belanda mulai kehilangan momentum permainan sejak jeda minum. Tampaknya Swedia kini lebih banyak menguasai bola dan mampu menciptakan peluang serangan. Belanda hampir menambah skor lewat De Jong yang memberi peluang pada Daniel Malen. Sayangnya tembakan Malen masih melebar tipis dari tiang gawang Swedia. Informasi lebih lengkap Soto Mombra 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Sebagai tambahan informasi Soto Mombra 2, sebentar kasih ini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu yang bakalan kasih dihadirkan ke ruangan kalian dalam program acara aktif La Vita e Bella Palu yang dipopulerkan oleh Rival Himran. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I made you breakfast, by the way.
3: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
2: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: Ya.
1: Dekat lagi. Dekat lagi.
0: Ya, ya, ya.
2: See?

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Memprediksi 46 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan tentunya masih dalam program Musika Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Volume pelanggan stasiun Sumbar Pucung di Kabupaten Malang, Jawa Timur meningkat sebesar 18,15% menjadi 1.777 orang. Kunjungan tersebut mencatat mengalami kenaikan dari total volume periode sebelumnya sebanyak 1.504 orang. Nah, untuk memperoleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatat sebanyak 984 pelanggan naik melalui stasiun tersebut sejak Maret hingga Mei. Sementara itu, terdapat sebanyak 793 penumpang turun di stasiun tersebut pada periode yang sama. Vice President Corporate Communication KAI, Ana Purba, memberikan pernyataan resmi mengenai fungsi penting stasiun kecil. Jumlah penumpang naik tersebut tumbuh yaitu sebesar 15,49% dibandingkan dengan periode Oktober hingga Desember 2025 lalu. Ana menjelaskan peningkatan okupansi ini mencerminkan tingginya tingkat kebutuhan perjalanan masyarakat di Kabupaten Malang. Adapun penumpang turun juga mengalami pertumbuhan sebesar 21,63% dari data triwulan sebelumnya sebanyak 652 orang. Nah, ia mengemukakan pemerintah bahwa potensi pergerakan penumbuhan pergerakan penumpang di wilayah tersebut turut ditopang oleh kekuatan demografi berdasarkan data statistik. Kecamatan Sumbar Pucung memiliki populasi sebanyak 58.955 jiwa dengan 41.201 penduduk usia produktif. Ia menambahkan nomor 2 bahwa kehadiran layanan kereta api dapat memperluas manfaat ekonomi di sekitar bendungan Sutami. Bendungan tersebut berfungsi untuk pola air sungai Brantas, irigasi pertanian hingga pembangkit listrik tenaga air. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
2: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa Polaroid sih?
2: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Ngobrol dua 15 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 90.5 FM, Ngobrol dua. Dan tentunya masih dalam program Waspada selamat pagi teman berdua. So, legenda Brasil dan Barcelona Ronaldinho menandatangani kontrak dengan klub Serie C Italia Ravenna saat keluar dari masa pensiunnya. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, ia mengabarkan bahwa pemain 46 tahun itu akan diperkenalkan di Miami pada tanggal 23 Juni mendatang. Soto Mampro 2, Ronaldinho mengakhiri karir setelah sempat bermain singkat bersama Fluminense pada tahun 2015 lalu dan tidak pernah lagi tampil sejak saat itu. Pemilik klub Ignazio Cipriani teman Prado mengungkapkan kekagumannya terhadap sang gelandang yang diakui sebagai idolanya. Nah, teman Prado, pemain internasional Italia ada Christian Ferri, Fabio Cannavaro, Alberto Gilardino, dan Vincenzo Montella. Teman Prado semuanya pernah bermain untuk Ravenna. Ronaldinho kini menambah daftar terkenal dengan kepindahannya ke klub Serie C. Kepastian apakah Ronaldinho benar-benar akan tampil untuk tim musim depan masih belum diketahui. Para penggemar sepak bola di Italia menyambut antusias kembalinya sang legenda. Ravenna berharap memperoleh kehadiran Ronaldinho bisa membawa dampak positif bagi klub. Kontrak ini menjadi salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. I will always remember.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: same.
1: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

Indonesia Tengah, teman Pro 2. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. So, Belanda sukses cekok Swedia dengan skor 5-1 laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Brian Brobey hingga Kado Gakpo membawa Orange unggul Minggu 21 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, dalam perjalanan pertandingan tak perlu waktu lama, Belanda menguasai permainannya. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobey di menit ke-5 dan 17 pada babak pertamanya. Bahkan usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim Orange Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan Orange. Nah, teman Pro 2, Joey Veerman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergerak ke Denzel Dumfries yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan oleh Gakpo. Informasi lebih lengkap teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Sebagai teman informasi, kembali ke sini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Yang pertama tadi dari Palu, kita bergeser ke area Jogja ya teman Pro 2, ada Wong Sepele DSP. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: stop.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
0: Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.